0: Ene pe la iha anto anusa, kumde ade anto anusa. Sira halai ba mota makuru, ba mota mos do, berapa kilometer ni sedok tebes. Antau sir lori bene mo cukup mai tein tede, antau sira tur bodi rega modo, bodi hadis ni sira baru kona. Antau sira moris la dung higiene ya, dan ne bele kando ites, kerasa kando ites ni nasang ne, buat moras ni mus, la dok tamah ini, sekarang tamah antau pensah. Ini sira diet la lais niu tambah bela iya ni me hau koko koko ami koko sai mediator halu diskusang ho sira unsa par resolve ser ne problema ma borbe am tur hamutu kona sir pronto atol kontribusang ta hamutu kosa para to dia kanu ser ne depois mo si ha iha kai mega ho dar muda pu mo suin da dau ka organizeng kontra na ba nomos problema ihe dar muda pu kami gaho yo grupo grupo bebe ho kor sirne bebe a konsege ame bele dar sira mutu ko se suku se ve aldea a resolve duni sirne problema ame identifica duni problema ne memosu problema primero baru ten segundo beten na kono ho to ihe be ihe kanu bobot sirne antaun be ne taka per bene la bele Rusi foho leteng ne bala bele tumai antau persisa hamos persisa baku BTN serne sai persisa flufali be buka sira sos flufali be alat alat sira perhadia fali kanun ne be sepakat bersama nama sira realize tene semana kutuk se fisuku hokom dadi referel ya sabu sira bakira sa foho leteng ne bala sira hamos otu keras be maton sa foho leteng tumai be agora tuda makas so ke agora tempo badak Ami be fo apoio tuan para o insa bele kanu sirne bele hadia hodia nomos tangki sirne be at bele hadia hodia ao espera kat fulang roeng ne sira bebe lancharo.
1: Iha nia mensagem espera governo tomatang estrada husi likisa liu-liu aldeia Gariana no Lubi Kailete suku Maumeta tamba dalam perigo fasilita comunidade sira lori ne produto ba mercado.
0: Ok, né? A minha mensagem mané, ita tu mores dia, ka hadia ita nia saúde, uma larang, bacana ita tem que servir uma casa. Utiliza, ita nia uma oin, nebe maka iha, ato ne ita bela kuda buat rumah, ori ita bela hang, ita bela fang, ato ne bela hasai nutrição, ita nia uma larang. Não mos buat nebe maka bele raiba tempo naro sai fini ho di kuda filo fale nebe dalam mane keta baru tenki servisu rasik para ita bele ade ita ne moris la bele depende pa meselo.
1: Ia fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan hau kuda tadila paling heta mane. 70-80. Hau kontong ni funan sana berarti liu. Serasresi. Ihane haula bene mas sira mai hola iha umali halo lor ba merkari la durante ni mane. Ihane haunia mo be au pura mai dila malus magnet kan. Be mag kunda gulina be mag lai ha mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kala. Ihane amli pura mo be di tam be ne mo agora ami atu kuliah tu resolve ne di. Mas kalau be ihane ne ami asinti han sembuat tidak problema ba ami lai ha. Kalau ita halo buat satu tengki perija be. Ami ni be ne pendes mag dada iha 2016. Be pendes si dauk mai uluk ami uza be husi be uluk Jepang mo dada be si suku Lauhata. Dada mai tia ne ma ami hasai te ida. Sementara ami halo tangki helete ne. Ne ma pun dauk hau tambah lah perpuluh tambah amni tangki atau atau nane bapun awat cewek saju datan atau hadiah amni tangki ne ne be pendes darah tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu gua beru mama ini ne be poin daun ni file tiap mengampuin bapak semane lebih ne mai kalau oh jadi me sih ya ne pendes dari tebeni ho tu ami monta kira ekipe da zemep jestau manten saum fasilitaro ne grup ne hansa ami monta ber hori hare bene kalau a thene be ami decide uma kainda kala fulanda 50 sen osane ta ho mutu hori hare be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be ulune be ten mabarak problema sirahsane entaun ema hansambe

0: extensión, extensionista y afatin ira. Neman fin halo.
1: Y afatin hanesang, povo agricultor Florindo dos Santos, apoyo husi CWAC, ofrece murumusang halo cantareros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang ni escola.
2: Tet durante ukunana am kurationa, neve am kurationa cewes mai aumenta tam. Cewes potang adila musan ho modo neve ho cewes permir mai po mamano manu amanda ho inenda or manu komesa husi kene manu komesa berkembang sa atto ti atu si dari sin manu komesa mata fali neve agora kair balo faan pus hola fali mane pus potang be adila musan mai mak kudane pus kudane ita halotebe sa hada kuang sene tau tia modo musam ba hal te kanta diru tu buka remetan ita lebe le tau remetan lebe sera pupu kurian la dia pupu karate bibite ho remetan balu we tu si abu burlar na mama ang mamra ut mesrne ni mo modo ne buras usa ba fan balu husi merkar me boron to hene ne sa kanta diru ida ita 25 meter berarti ita fan $25 na Sermaiser po 20 ya, Loriba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura Senti Kapas Tebes ho apoio material husi NGO CWAC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masa kuda modo de. Fuen da 2019 nga. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWAC. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibi, kami kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi ay tahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa ay tahan IB malaria, ay tahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de bus mayang, para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ah. Sekarik lay ami hau matur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
3: ami uze bahan uze ba faande am la halung angana dam lori ba faande kamu tu lori faande kosang mai ha magrai rai hamu tu ko tu man husu mal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na di hangatu mai jura ami bar hudi tu irbe agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studio Central, Kampung Alor Dili, Hauer Siena Belo, Lori Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

0: Coron diac ovintes, hamu tu kohau ersiana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik. Maita kompanya hamutu.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi res tu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persis atau kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi preparairing preparaninya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro ita construi kahari ka construi mahonida ita prepara fatin atau bele kari fini depois de prepara fatin ita comece buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bele prepara kata kita halotos significa kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang itu ne. Iya antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugez iha Timor Leste, diliu iha munisipio alio, Quinta Portugal alio. Então, hoje né, maka hau kria inisiativa rasik, ya, oisa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade, e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau Serviço Nacional do Trabalhador, ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprendi o Sidney Bamai, estou atina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu descanso, e estou agora. Então, a rua é importante, teve o Itaema, então, depois de eu descanso, eu sei Quinta Portugal, e eu cria a Hanoi Rásica, a Tubela Halo, tu sai da maca, eu retanho experiência, com conhecimento, sai da maca, eu aprendi o Sidney Bamai, e eu coco Halo Rásica. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. É mane ve mai husunia no haune necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebang bolu gravin itu, pimenta itu no ai mahone itu, inclui mo sai funa itu, ia mo sebuah naga. Kaita bela dehang ia mo sai fuan sira hanesang pita sina, ia mo pimenta hau hakia kine. Katak bela fa ba parti tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka hakia kine. Parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan ai fuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang maka hakia kine sabraka leve hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi ni akar futi direktamente, oke futi direktamente. Nebe sidauk iha mercado ilan nebe fixu wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viverus tamba, ida nebe obstacle. Kata ke emalai masosa ne ita suruh desafiu ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lau ba itani tosnai sir hotu karika soru mos tosnai balu nebe hakia kayuan i bele kria mos plano ruma onsa husi tosnai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mos bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis
0: iha fatin hanesan feto agricultura husi municipio aileu seloi krai ilari de aruzu hapeteng haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan mor muting. Sekari cauliflower, borkole, chaine serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oh, han serne ditsa. Azuda to han sa. Iskola tam serbat iskola mesak. Lure ba mercado. Ho titu bak mane kredit sira mak mai sekarang sira foot yang sa moro yang sa banjir entau sira foot yang sa 25 kilo det entau nyaris tu sira ni tertinggi lori ba mercado
0: Ilaria de Arauzu esclarece tinang ne la lori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular
2: tinanda no mak lava tambah ita rona hos sam dan sa ne pues han sa mercado an hela ponemos sira hola hela neve de klu ofore tona ba Waktu luar file bagi dia lebih atau apa futun dah $1 kan? Hanya sandit. Ida 50 sen nanti 50 sen ni mesti hanya iya hela. Nabe waktu sultan kereta karun. Nabe tina ni malapa. Ular mesti struggle liu. Ular ni kalau ular iharai oko sansa be ular meta ni dan ular meta ni tina kau tuh bani takura lansa ni dah. So kenu sama tina ni takura be ular ni bela tam hansa ni. Iya. Hafu entak oko hela ni be uha saya bela tam hela masa. Nebe kolega orang orang main nebe ada no main berharilah hamba nebe kan terdeus nene. Nusama kau ni moran nusama kau kurang apa ni beli hansan nebe hamba kolega nene mesti ane. Hamba kan terdeus hansan nebe hoto mes ular hansan onian nene lahir. So ular kikuan nebe hansan karu moro tahan nene. Entau ni onian dan nene hansan ular nebe itar hansan itar nebe kita tahu kali. Ah barat terdeh ular iya dunia mesti dek kikuan nebe hansan nebe ni hansan masih selabar dah nebe ni hodi karwa. Abe, haunian lah eh. Haudan haunian ni fuin mak agor tinan dan ni mangsa fal ni. Tintinan ni lah iha. Hau wakaran haun kam terderus ni, wakaran dan kurabah labe lo mate. Ni tinggi muris kompletu. Ni be mangsa tu mai holamos, ita baku bane mas, emane holamos ni tinggi manan. Agor kam terderus makan sa mate tia idar wakara. Eh, mate, kam terderus ni mate barak sa. Solbi. Hamu sanu ingkona la dan agor, adatu hal hanu sapra watu regular ni. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hile de tirayokos hasai te hoto anta na nervoso honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklak kona a selai fai hala dorok ti ma sai da lor falne ven rega faliba moro ne pa de nyatu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne vel haten de natu haluan o insam nyatu la
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Haure caso para que acontece. Ular han moro sira. Ida causa ida tamba condição rai. Quando rai laburas maka ida halo moro sira meita kuda ne la soda laburas. Segundo, fini. Fini dharma, fini nizema kita hola, fini nizema ka rala barak, agora zami kita hola fini sira ziru mo barak. I fini barak nizema isra liu, barak makala bela data ko itinia ambientika, patin lokal. Di sini barat mus lori moras susi radio rumah. Dan dalam ada antisita tu resolve problem itu yang hari kausa problem membazuk kursi situ sana rasa kausa tu pesiat akan. Nampak ida perlu mau

Tau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Baing, hodi halau di detnya aktividade. E, jak malu ko vintis, ia studio belum sele sasoro malu ho itanya. Belum nengirua, honara Justinio Vegas ho itanya belum ela variana seja. Jak malu ko vintis, antes ita baloke itanya o programa talk show yolorong fula kidane. Musi belum sele se oferece uluk musika ida.

0: Uy, ya nebe mak opresore sila kontinua oprimi, no opredor sila kontinua hakru. Tamba ne, hahusu itan hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele haraun sosiedade ya nebe mak ho klase ba sosiedade ya nebe mak laho klase. Tamba ita kulia kuna basunta asuntu lalehan, ita hialal ita la hialal lehan para tu hetan ita nye liberdade ya nebe maka lai harohan mai be ita kria susida lali yang ide hirai memak susida de laho klase lu ita tengki unifika forsa produktif ita labele harahun malu tanpa problema problema sosial atau problema sirselu mai be ita tengki unifika tene forsa kata kita nuda ramfon finifon tengki kuliah los babuat nebe mak los no salah babuat nebe mak salah hodi nune bele hari susida de nebe mak igualitario no susida de nebe mak harmonia hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
1: Ke maloko vintis, la espera kata amin entolu ha malok maloko vintis ira to ona ni rohang. Antes amin tolu hases ang husi ita bo sira futa tirung, husi amin tolu la haluha hato. Adeus e obrigada.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau memar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomat tene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

taka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malo grana na insira, amutok valeo hao na imar, hao nye belong drinci, ha programa ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nulu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong diak bayi mihut. Yai di saung ni lorong, ita se kolia konaba di jomba bimentu ha tene no mat tene kenyan. Tiap malo grana na insira, molok kita hutene programa, tuin mai ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damen.

Hatta o zaman dönemi havanın gittel ol, antisi de ula uzay moru. Ne diye kaksa absurdu seri, bramatiği niye? Absurdu İstanbul'su bak, unasat uza moru natural. Moru natural şire. Ne diyeyim at, existi ya ala lokal. Ne diyeyim, moru şimdi bu makasa, atahan moru şire. Hanya fikir kat ini fakta ini ada yang mau saya parahkan lima. For example, Pak Morka, Ayhaneka, Odo Luga juga tangga, Beluga ada yang mau saya seluk negara kita. Ula lah, ni terus payah untuk kamu rubi, terus cara jaga moro semua afetado. Ida macam semua dia. Ida persijare tahu adus

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hatete iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Mento ang 91 mai nem mambe nem lelune bara ansa kala nda ami heta rua katun hansa ni pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu mes agora la dum ida mento bilam satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu se bara ne hansa ambatasi ne paling kala nida ami hetan rua katolu hansa ne lenu bara ni iha 91 to 2010 ne se bara agora ne la iha semana ida mus bita ba mus la hetan ona unuk ne bara ne hansa kala nida sai ne rua tolu hansa ne sa agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta sta agora la kalestraga hotu ona ne ne sona ne hansa ita ba mus la
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho naan lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ne tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hangne wastu dulu balung ya tulu ne sira futi ba daa da apa balung sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ika iya sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitan iha soru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, Dili, hau Fernanda Muniz Sarozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sira hotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo i a notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado barak babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinian anesang ohen civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana i husi city spinian nia continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sanghau nudar marin field koordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community base field assistant 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marinanian i areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesam linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira nehotu Hareliu konaba sosialisasaun konaba protesaun lenuk ni. Kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sapara ita convince, ita konsensualiza ita ne komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira. Lalu si atas silaran deit mai bemos iha parte terestri niang. Tamba hanesang ita hatene katak. Sektor turismo, sektor pesca, idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik. Karik mina hotu, entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomi nebe maka ita bele uza iha tempu naru. Sewenghira itala konserva bot sirane hotu, entaun abang bairua itane oan bewa siramos. Se la aproveita e bela dea se reforça la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu. Mai itaron hamotuk informação claro.
1: Tuir ciencia, cientista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung ya tau siti nang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida ne mos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane laihona ikan se itane lenuk laihona tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka itan yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk sina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikip ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasang nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasang liutang
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk ne be maka itane leirasik mos proteje ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma equipa conservação iha plano halo dados klean konobalenu kira makema oho kada semana no kada fulan sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku ta sirona hamutuk informasaun klaru
1: semana kutuk liba mak hau foi koleha o aminia equipa ne katak tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be ne ne ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be sa hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, usia studi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Matangkapak esforsu sirne talabele laoho voluntaru tinamatina taru ne ita susah. Minimum ita valorize tok. Hakbesik tok anba sere ma grup ni enfrenta. Atur resultaru ida nene aumenta grup ni esus tablemos aumenta. Atur ne recurso barak ita pesja konservo.
1: Diak maluku vinte seradu rakam biasira hotu, informasang ni matah kaitanya hasuru malu, balorung ohing iha notisya nasionais, Husia Studio Sentral, Radio Rakam Bia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang Husi Itabot, sirnia futar tilung i adeus.

Kaka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

siente kata ita ia konik saung kleang ho natureza no horai nyekbi atukura. Halo biazeng ida batasi kamota.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu goza niang.

FME Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau nanya sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: Loron Diakovildis, hamutu kohau Ersiana Belo, i reportagem investigação. Ministério Justiça halo aditamento alteração ba Código Penal insere artigo nen ba lei criminaliza difamação clarifica diretor-geral Ministério Justiça Nelinho Vital e Aknar Fating, edifício Ministério Justiça Colmeira Dili. Informação completo maita acompanha hamutu.
1: Lalu level rumah, mai be proses normal redasan relatifnya ini yang ne, yang boleh kata aditamen, kalau artikel sama kode penal, itu adita itu yang seretan, artikel hamutu kuning, ne, kenapa? Bahkan he kode penal atau di kompleta kode penal, ne be kita artikel ini refer itu hamutu seksau ini tabut hanara seksau krimi kontra honra, ne be ke itu fokus liuba difamasau, injuria, no difamasau bagi suah Palestina, ho ni agrava sang balutan. Idenya, nampak hamutu artigo, hamutu iha nende. Idenya mak proposal primero, maybe osih taremos bape depende bape diskusang nampak kedua lawan mana saya laporan ni. Asyik bela aumenta, o bela reduce, konform bape dinamika diskusang.
0: Iha direktur jeral ni eksplikasau HTT proposta hakerek lei difamasau simplesmente difama. Kolia at parte ide be parte selu no difamasau injuria. Trata kahatung ema ida nye dignidade direitamente ia publiku. Sei criminaliza mos terceira parte nebe hatutang lia falsu ho pena prisão tinang ida ka multa depende ba pena abstrato. Informasaun klaru maita kompanya hamutuk.
1: Hanya saya sedang mengakhiri dia proposal lainnya. Difamasaun ini, atau dia kata, atau simplesmente difamasaun hasilnya. Kata, kalau dia atau kuliah direktur A, kata ini halau korupsi yang ministeru justisa. Maybe halau kuliah direktamente direktur A ini, kalau kontak falinya bida ini, kontak falinya kata ini halau korupsi ini, atau ini halau buat at rumah, kalau kontak falinya ema B, lalu halau kontak direktamente. Depois B, batutan falinya C, C batutan falinya D,

Malu kalau nanya sira, kamu tuh kali hau Neymar, hau nye belum trinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimen tuh, kusi fulan sana lu desing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimen tuh hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

kaka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

0: Oke, diak maluku vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi belon sele, sofresho naba maluku vintis ira, itaba kontinua na fating ita nyo programa. Oke, belon justing, hato netik mensajen badak ba juventude sira.
1: Molo kato faone mensajen ba juventude sira, hau konklui husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na in Roma hene ato kolia kon ba juventude ni lili li juventude ni papel, juventude ni na kondisoin, juventude ni futuro ni hanesa nebe. Tambah nih mak, kalau nih zaventuri barak maka hakarak hetan emprego. Nih problem start nian, problem aku sih individu nian. Iri pois, kalau nih mensazen maka tambah zaventuri dah gora lah konsege hateke no hadomi susedare nih hanesan nian. Husita teori barak ida, husita nih Yesus Kristu nih hatete hanesan nih. Olah bela dia no hadomi hau sebanyira olah hadomi one maluk sira. Tambah nih mak kau dia, se hau iya namurada kau dia hanesan nih. Olah bela dia no hadomi hau sebanyira olah hadomi susedare. Tambah interese husita nih hamutuk nih interese pas susedare nih mak importante. Atu lori susedare nih nabah muris dia. Zaventuri tengi say azente transformador. Ba buat nih mak ladia. Nih zaventuri tengi hatur buat nih mak loss dia loss. Salah dengan salah. Hau ya segmen tu dah kerana tetap juventuri sirah nesane. Hau kontra hau ni aman. Sebab hira ni salah hau loss. Mabe hau sila lo uza. Hau si mabe hau sila uza. Hau ni irresponsabilidad ni huri kontra ni ni responsabilidad ni maklad dia. Mabe hau kontra. Sebab hira ni salah hau loss. Mabe uza hau ni imaturidad kontra ni responsabilidad ni makau salah. Konsep tu demokrasi kita kerana hatur buat nabe mak loss dengan loss salah dengan salah. Ida ni mak importante. Labele yang ni ia kargo ni elit. Entah ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, mesti ni loss elah deh. Ni labela. Nampak apa pelah bahasa juventuri sira? Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu abtewes. Labela cipher alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa itu ane sana. How hadomilio how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadomi emai deh nampak kelak kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi luksu sedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau se benira ola hadomi one maluk sira. Ba hune kolega sira mosa watete maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itenya belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Ba hune maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha telepon nerebe makfura atau hoto bayi mi, maybe somente iha mensajen de luta katak dadang susidan nerebe makita muris ba, ni susidan nerebe mak nakun ho klase. Iha nerebe riku kontinua riku, no kia kontinua kia, no iha nerebe mak opresore sira kontinua oprimi, no predor sira kontinua hakru. Tambah ne, hausu itan hira hamutu unifika forsa produtivu. Atu bele haraun susidare dan lebih mahok klase, bah susidare dan lebih mah lahok klase. Tambah ita kuliah pun bah suntul lalehan, ita lalehan, para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan. Maybe ita kriya susidare lalehan ide hirai ni mak susidare lahok klase. Lu ita tengke unifika forsa produktivu, ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Mai bia ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maluku vintis, la espera kata, amin entolu ha maluku vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi, ita bos sida futatirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus i obrigada.

dalam terik ida iafo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fong ne atu goza niya.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da neng ami seluri itabotsira si hatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado bara kubabibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestrenia areba itania protesaun ba itania rekursu primarania I parte ba marina nia kane sang hau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hare liuba gestaun marina nia I hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesam preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amina ekiparas halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Sigundu rasik hansan suku sira nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku sira ne hotu hari liu kona ba sosialisaun kona ba protesaun leno kini kuniang objektif husi sosialisaun ida ne poin sa para ita convince ita consensualiza ita nya komunidade sira para sira iha konsensia atu bele konserva ita nya rekusuin sira lalu si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesan ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewen hira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela de se reforçar a falha baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência valo nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tau sitinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawana ita ne ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba ejemplo ida maka hane sane tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau labele fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ne be serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.